0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko atalite pona kola ki sayo denge o sali
1: telema
0: twende dalela ka mwana o balela kate luka o kuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale belaka te.

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka.

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbale dalakate luka.

0: moto moko achalite Bona kola kisayo Denge usari
1: Telema
0: Twende tali laka Mwana mbale de lakate Loka

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka